hakika Mungu na kanasi asinga kechira chonsi na semambia bono chireka chatgeri ni 11 muni kuraga chinsa 10 vire chabono mambia 0724256504 asumusunte ase gutumanya weito omone otorulu swa utwabere kubwa mono otangane askere kemoto kora ase mambia ya bono. Good morning enegesa FM boka.

0: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally
1: breathe. Amasikani bantu tuar masikani asyik kasih cia bantu.
2: Entapan niya.
1: Aku ni orang ini ikut ti. Ibu ini bagi aku ni kungku je. Kau kiri ya lagi ni mono. Ya lagi ni moni ya di depan mana mono. Ada kau malah kau nyorot cila naik dengan the same same. Kerja ni romai tiri ya cili ya lagi lagi ya apa ini miak kau ini mungkin aku nyorot tu kia aja kita kau bawa musio kau ni grey. Malinya aja kita tan grey. Yang cukup ada kau bermu. Kini ada dia, jadi dia mana? Jaga utani cara gitu. Kawan, orang lalu kau ni, lalu kau ni dia mukeri, dia, dia, dia. Aku ada entar aku tapi ngawal orang akan.
2: Tuheteruan ubuan suwen tabanania kira maragoba imeji gisa FM. Chinsai kumigo ika ensa yama ya maragoba. Jumatatu ika ijuma.

0: goy goy goy mana auto gen rata sentile kau ni ayu go. Igo tu bete bang a. Tigo ra nyori bintu muna bigo cha. Ii apa jenis la? Ii ya zaku mau tu kiri. Eh zaku mau tu kiri bintau biji te skuru bingke sal. Eh elda Fred gambar aku ibu le.
1: Yes.
0: Eh kau tu bingka apa muat tu kura.
1: Eh yo kau bingka nere bosiri maluku.
0: Ii
1: kau gari kimuka.
0: Kimuka. Kimuka.
1: Yes.
0: Ita ringgong mata kibiko kimuka.
1: Eh kibiko mata.
0: Lagi apa tu apa?
1: Kita bang noara hari kabisa.
0: Fire ni fire.
1: Kita abe buat tetes kidogo.
0: Aha.
1: Iya bang kemata dia aku tebang ngigir burung. Kita aku baru memulai itu keruku ekeja.
0: Ekeja. Okojoda. Bobo adjust.
1: Bobo adjust.
0: Adjust.
1: Nemoli ya baba.
0: Apa nama bro? Gua kena ezra baru be. Gua ada lagi kau mati yang entah mana dia.
1: Eh, najinya Kenyansa.
0: Nadi gua cia apa entah kau punya yo.
1: Biar kami suka kena Robert Mumanyi Nyamumbo.
0: Yes.
1: Na Dr. Mambolo Robert Mumanyi Nyamumbo sai.
0: Amo nogeliyo manyera rao.
1: Na bua tama sababe ne.
0: Ni manyete. Gabo uono.
1: Sai. Robert na bua tama sababe ne. Yoko sisinia.
0: Ebi intabi.
1: Yo mabinde nyasa musisiri.
0: Ebi yo mabiro sina moka moja bana.
1: Iya, kalau kami sesetiu, baik tu, jasa kita kau yakin?
0: Yes.
1: Abah, kau kebeka kuatika bikono ya buan.
0: Tuh masuk kau
1: buat jasa.
0: Tuh masuk kau kebeka anania nasafira. Mungkin aku nak kau ini.
1: Anania nasafira. Wajib tu nih kerja sesuatu yang gua hari apa aja kita tinggi. Aku tu kira kau beri cerita kau beri cerita. Cepat malu kau bawa zakar majikan, nama kena majas tinjirah ibu ini.